0: Kainian yung Kapkea Evans, Deputy Governor nebo Uasin Gishu, arrived in the ticket nebo Emo FM, koibwe chairman.
1: Kakoit site up ketil ticket, niko kasarta nebo gilad kambut, kewin mesenit patay.
2: Kupunjiani tuna kuja yo.
0: Meja ke som kejar naik koyan koy mengaret aku buat sit ni level rate asa koy mengaret ni atau muta urut level rate kini opportunity sejang jadi buat buat aku kagak wale level rate koy sit kini meja ke som neranek tukul koyan aku buat koy mengaret ni tahu nak mengaret agak tukul aku naik level population ni level rate ni grow ni kau market ni ready kini meja kita ke orang yang mengaret ni tahu nak som urut yet tukul kini lawa level rate nak tahu ibu cik tiki ni boleh mau FM asal lain kalai kejang boleh kita mengaret.
1: FM, Song of the Hour.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Changrabini chwa andalagi ni bachi tuku ni nagasi radio inside chachu in star 441 hash. Agere nga masana ba conference ngu ya twitch in Arab Kosi tanya nga masana ba Moise Bridge kichwa akto nga besa sike nyurun bike chang mega agen line it na ata ngu sawa menyun en ore na kararan en kwa mingine tap kaya sike nyurun bike chang gorore nda na ba tetu tiyad na ata nga betu na ata nga ba orani en ore na ata nga kararan nga kasa Arab Kosi tanya nga Moise Bridge gunyu ge nyuri chita ge agen gen agen gen garibu Arab Kosi tanya
2: wei kumbaya Arab Rono Eng bawah ni bawah itu no, in awen dia semua ni siru tu eng maramoja. Cuma tu no bawah eng agen kekau itu sih khususit, kumau ibu ni. Amelilon jenyon, power nate tap kita yang dunia, anan ane kemunjuroyo yang dunia, kimu aja ngalaju, Paulo kebaik cundan itu mateo. Boleh jami di lounge, logo jujurnya je. Aku enam jam dah itu nyali logik. Amu logo ibek jamnya c. Kau ye te kamu dah itu Jehovah. Negi sorguich. Aku kuhurich, engurset netilil. Magu paisionik cok. Aku Kau makan ni, angin dani, negi kau nih, yang Kristus Yesus, kau baca, kenyisya kap koi gini, aku, kau tak guna, yang tahu nih tak, ye tinden nyo Kristus Yesus, negi kebar. Negi kabar, negi kabar met, agungan, sabondo, angemisiet, nama agumi, englogo ibek, jamnyat, kigen da agubonoto, ag amtoindet, ag negi yoktoi, negi agui, kigen da ingnoto agui. Negi oktoi aku gani tindet abawi ni ato goberu joba serute ju aku tare to akue kyoba se ak kongoi engoranda nu no ato chamu anget kityo bi joi amma janget kogo no sing tugul imyo bole moruyu anan bo kap moje kap segalai anga no lebe it kabisa go sei kongoi Eng biki osen jadi cendih ngeliat tap coba. Aku kuek tukul, corono kuek tukul. Coba aja nolol baje ne. Amu angin aloga sengguna. Aku berak coba. Aku tarik tak coba. Aku gimi tak. Kongo ing rob tanem iye me tengguna. Kurobo ni maja. Sugi kue nyurwa mito. Ara kongoi.
1: Kongoi ba tarap kosi tanyan kama satan ba Moise Bridge. Geyatuish komnye hen betunatan ne boran sigete sita ginget kege chakta en kabisa genyoru bike chang du garibu san mbega be garawe ne ballawi
3: akwa kabisa genye gite betun ne ballet ran na to tari gi shakso soma se khabit ke tak jiga ke be barata na en karon ne natan ba beta bran ge tak garawe ne natan ba te sab tugulang tugulami gumye ange tigite in logo yue ke ba Anggota lainer juga lembaga petruan nanggal nara kami biru tapi in Paraguay zaman ni, kalau agak melda zaman ni kubaga. Ia tu muka sejuta juta zaman ni, bica janggo google ni gule di mini tan jasni mendi suku bel World Cup. Kalau ini apa kah murijo?
1: Ah, gugur romit korai in Brazil, nama agil ke? Gugur romit Japan. So magna enggil kagui ini ta, nathan kagui ini beri kiasu coba World Cup 2026.
3: Okay, raise ira gubel tim ini takut demi negeri tim ini ukong kagui testa agus tuan bikya chang enggul lewuri rendai. Lagi netu gulang tulgi.

0: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
1: Machawa agobago master nego missing golden when Preston. Iggy lega Preston like in Motinia Gondo, Ikemuja Gotore. Daniel Rugondo, Iku named the thing on the Ukai, but you see on the Gotoganga, is there Aska, Agua Serakunda in the Ganga, with Yenga Gondo, he can be taking Kwanga Tenga and Nasenata, Agua MCA, Quasero, team, but you see on the Gabicho. Bishop, do me guinea, Nenma Lola Gondo, Agua saw Mengura reforms. Kerjaan yang ni muat ni begi leh ni, oh ya, muncera, tadi ni, tadi buat tak, sini tadi lu ni buat tu ni, kau tanya ni buat tak, si muat cera gantung ikut tak, ni ni leh ni begi aku presiden, asal beri kegurai, pagi jam beri beri aku rai, siap kebab presiden, kau ni ten tak tin, 17 bagai 20 tu koi ribe, si ni leh dia kilori buat kau ni, ni barak ribe ni, ni barak kanau ibu, kau buat tu tu kau ibu begi, sa gantung, nuan nu leh si tadi buat ke lomi. Masinyo ay way reform sa ground o muawe ti o lagi ko na ne preste na ko kyo TV kyo si ne bi sinyo ay way reform sa uan o am dewe ti o loya ni mi bara asige ko kai kai mami kai kai ndo ko mang pachet ni ko ko manyor bi ka por or ye pachet ni no o su komye ko ko awir ta gura ine ko de ngwe preste ko ando ik ya ko gi ko leta ne ta o ne lembe ta garara lembe ta ko ne ko ke ne bi ko siri manda Kata paling jin onge muawa kita tahu lemi kai kai gelem mami ya mami gosi roga itu kucing mau itu enggan doi kita lewe no tapi sang grau nak lewe ni mana enggan doi macam tu aku bi kau butuh si wangi barat mana anjo lewe ni enggan doi tak seminit aku aronge usok ogir sebentar lisya ogir tu kita sentai ni men boleh nyoru oleh tua mungkin mang ne lewe enggan doi ye nore nasi agak ni bawa mana aku na orang ngah cicu atau lewe Presten gomi gomi ya, mati tanya orang lain dia kilo ri presten, giriba presten, gibu tosi. Kongkoi mesin bisa bedu.
2: Kongkoi, kongkoi aku tak kenyal Juliana, ingat beberatana. Kita kini ada ikhlas sesiit, kau mai ke beberatana, tanu basaid ayeng, engkau ada tanah ini tayat. Kau kira si mesewa, ingat beberatana bosongiru.
3: Garibu mesewa.
4: Jamgai, junagari, jamgai wan.
3: Ni bye bye.
4: Aku mau lagi kini, kiri orang alaga abin payshun. वो लोटे ने बांटा नहीं भी नहीं को तूने बहुत प्रेस्टेंट के चला आशन नहीं किया को तो अर्थ भीम ने के भी कूड़ा दिया तूने ना ना मौका को लोग मैं को भी आशित तो है जहाँ लोगे रो ले ले नहीं को मैं जहाँ ले ले प्रेस्टेंट उनके में तेरे लाभ पर उनके अंदर को कि नॉर्मल चाचा Nampak apa orang yang ada di sini? Aku macam ini naile. Tiga lagi, coba apa orang yang ada lagi? Kau juga skuting. Ingat gini, kemudian mahu sih juga nak menengah position. Ya terstai, baru takkan awal ini aku masih ni baru mama aku bela. Kau sendiri tu bujuk mati. Aku cakap gitu ada kun. Kalau mahu lelaki umi kendas, ne, mahu keluar position, ukari mahu senyuman. Mesti jaga hati saya bersih. Ukur angkara gelar, kau ngah tanya ni sendiri ke misteri kan? Aku gelar tu korawi, erik agaknya. Mie bigger jono pagangku, cuma kau lagi. Karena moro jono sih nalar lagi mengi, kira mengi sih tanah cakap kita mukong, cakap kita mukungko, cakap kita pernah, cakap kita cikgu kita ambulis sih cuma apa kan? Aku kira sih mengat tu sih. Arahani, kau lihat tu ni cuma ini, mesti aku betul nampak kau. Aku mahu mandel, mandel ni sih mie tergigir, acuanai, gungo, anu. Akseror ini nan, perabot aja tu ni, aku cuci muka aje baru endi, wah aku cuci ni baru lelai endi, lu kau kaya nampak je boleh call. Wah aku endi aku ini, mami perabot aja cuci kaya ini, kaya perabot aja. Aku cuci aku mana lelai ni, lah mesti ni, kau cakap aku boleh buat way, Edwin, way, agar Okay, but you can be good at president. Let me know the more than

0: yaje ngiangalia kero ni nasa agi nyata kiri tare tu ni mesu ngalia ki kimoi ke ke kintu vera besan mami tari gi ne no nyuro tu autu la nu na rabu ta me ti tata gi gi kama no meja me ko jambi kara mandelo ne mi tami ta kenya tu ko ti ni bi tu je bayi ta kenya ba fe ti ni no ro le mami tai ara mure jo amja sa malai a tare o jo ban mano ta ki ji mami li ni nya ke o ginyo ginyo ginyo deputy president yindiki to ge gere mure jo to mo no se ti tu se gira gira deputy president ko su kya gin ku se ta kamana no su gi jo ginyo mo ra ke ti dingi dingi de mo chama ju kare sa te to bana sawal el million di salasini ko be ti gele di tu di bua ko ko bisen ta ti anu ma ta gi ranu bo mi de bo o su gi jo man ko gi lia a ju su de nege aga la sa nyu na ta de mo ju ta ta ga nu ti ti mo na ngu bane kalian mau minta jiran la valda es robit kok poin wan jamai kalian sih beti rang gini gin merian ba melagi koi gin merian ya kalian sih beti rang rang gini amulah sih bikin mitab met mitab sih soli gole ni o wajib merian kecep kele sih kecep tu mandi bos rap sang ni us mai gi o salam ko imba di le un mai
1: ngai rap kos ke
0: ah minta jiran valda minta jiran la valda ah in ba sih so robit kok poin ri kwa jere jamai kong kong le jamu ono brada kong kong
1: ngai jo rap kos ke ngamasatan ba wasingishu ngalalang ngin betuna tan barane dai go shugonam ko ang dai go shek tamanu si ke monday in studio *441 go mongil engine duga notan number 1 duga number 2 sorry duga notan number 2 yota le nyur chine nge borate tagenge na genge ogere aron ogere abraham kimutai mite jidana na te nyotan ko amos kitur ke nyur chigogne notan ko 4000 ogere dan na te nyotan ko banan kibiegon ko tu yok 4000 Kenya shillings meeten beti b og notan go nyotan go Victoria notan go belion go go tu yok rabini chondon chombo 4000 duge number 2 in star 441 senior chigabara te tagenge na genge ngegas ngolion studio dakika moja sinyuge the star in kama sana notan ba conference notan go arab talam agin go churta agro dan bonjoge go ndagip chwati na fast notan meeting among wala go yamech sita ge the start gulen ki bagenge nore notan gararan lakini staff of 41 college duga number 2 o 2 ye ak 4000 algiti onyi lay ngonyil somuk
2: Ko inde tap kiagik kerba si koma ime kiagik ityo chuchu ni gorotik ago ibu myondo 18 kobar kiagigu matite mk kerichot ko taktik ni ko kerichot negistoen kerbesik agiterin Taktik kotinye ngwanetab amitraz neite 12.5% nebore gerbesik tugul eng pitet agenge kongeten gerbesik talusik agisirek Taktik kobare gerbesik ago imainik tugul ago metatengung kotilil ago tesunjigo
3: Ilengi ta dine ngalane kongete ata waboishe kirichotab taktik kuma ago imane gerbesik tililengi agikyo ago anyorchini kegeljine tomagere betut age
2: Iman Taktik kobun company tab Cosmos Limited kinyorchin agrovet age tugul ne negitin Taktik from Cosmos Limited number 1 Kuwa kupe.
4: Kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibaibenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kuchute TV ngung engsai noton Agitau ibaiba nje enjoy top class TV viewing today
2: Agoti mache inachechang EFG MFM kila Jumatatu ago igomut kasi
1: Nathan go K24 agile Nathan itaben kabisa hengo masatan bo K24 plus aginyuru tetu tikigaron kabisa hendi koda Nathan bo pang ngenge gasen Arab Parliament Tanzania itu kina fast ko jurta agro dai bonjoge o ya meche ge garbe tu tembe tu nbarani go timite conference go ga ga yonge tunin be tu nbamutai amun bichu meeten conference ko jotan chiga meeten go gebe bertanaga ne tai dai go shegno ya meche de kambili mbili rapta lam ke gas ko jurta agro dai bonjoge Rap talaman Tanzania. Gibay bay garibu.
0: Woi, gay bung bung ini tak bisa. Gay bung bung ini siapa yang datar kita agen?
1: Bangui.
0: Kami jadi, bagi bersosi ngalik abresten, bosi ngalik abresten nak kibo. Kibo kau undi, kibo ngeteng bunge. Tapi lewat nak sejuk, lagi kau ini abresten. Guna itu itu kini kita sendiri. Jemai kau undi, kapana? Jemai, engkau di MCA jemai bunge. Ni kalau makai juga tu. Yang bosi ni kita abresten. Kalau agen bosi ni tak mungkin pergi ni agen. Kau abresten tak mungkin. Kau ini nyuruh bosi ni. Jego magi nyuruh guna. Agak ni apa ni kapal ni? Kiniur bahasa ni abis sen, kau dah, kau yang itu, guna abis kita perlu omis, kau yang cumbis, cuma bahasa ni kau jadi, kau guna KMK biar orang muka ni ada muzium tu, orang tu akan buat MCA, ada mana? Ni orang jibre sen ada tu dia, kalau tu kena ni, amu ale, gua yang mendom gua yang nalar jadi tu boleh abis sen, agaknya bahasa ni kita agak 70% dia kuai, agak sama ale sih, orang yang pergi agak gua, asalnya orang Amerika ni tu kira amu, ni tu agak tak tu kejang, awak tu kejang, muka dia dah gumpai.
1: Kongwe. Asisi binda ugarunarabe na thalam. Gita sage maika skochuri tango masatan ba wawa. Abogatu nago basendu wevwanet. Netango ore naba kasari ni yagta enrabini kwa giyagun. Enore naba chepchepinda na miten baraka besa. Netango magiyawachin ki inyur rabini kubun. Emu atinwe keite baka lagenge. Akta managa genge. Ngumwa ungituke lenjin download in place to anago app store. Ngoge download in send wevwanet. Kakisirikini magu esko le nyonda gule. I download in agi create an account. Kukie create an account. Igerile. Kebaishan promo code nabo MOFM agi si baro urutu chon tuhul ago itar agi na ile kwa itar nyoto ni seti ni apa account inyor chini kia $5 chotan ku zawadi ni ungete nyoto ntagi tuge siri ile kiko si agobo send with wallet in MOFM ore nabo kasare nabo chep chepinda ni miten barak yogun agi oktera biniki in notan ku send with wallet haribu kwa churita si kasi neroda mbunjuge
0: iya wongos Mau kata saya hari ini memang tu bagaimana? Kenapa tin? No, kenapa tin? Kau ini tu bukan cerita. Ni ke no? Okay, lepas itu lompat. Kau terus kau di jo. Kau tu bukan cerita. Jadi lepas itu jo nak kau kau presiden. Kenapa nak kau itu tu bagi gue lagi ni itu? Kau mahu tega tu kan? Kau cuma kau suri nak kau presiden tu cerita. Tetapi jo mengalih sama. Apabila baru cerita. Terus tu cerita. Lain ni kan, no, jadi nak tuju tak kita cuci. Kau ini lah malay, mabai siapa yang nanti obat tu tinggi ni kan, guna kau ini, ni tu nanti barang guna kau ini kan, kalau kau kalau ni sih kita sih ten, utarin kau ini, ni sih kita ni nanti kan yang kau ini. Kau malah kata sama kau ni log, lagi tu nanti kau ni log, kau ni log apa lagi no? Kau ni tu log ni je, aku cakap ni, kau ni jo, kau cakap bodoh, ni lingkau ini ni jo bodoh tu. Pulang cakap kan zero. Kami kita ni mesti anak-anak ini kalau bicara asyik, tapi ni makan ni. Kita bawa tebel, nak ni kau guna bini kan? Nelayan itu dorang asyik, nanti kita bawa tebel pulih, lelak asyik. Mana anda kita orang bicara lagi jangan lelak zero. Kalau kalau sih, mana mana kita orang boleh kehilangan. Mana bukan ini kalau kalau presiden nak kau sih. Kita mana presiden itu yang ni je, yang ni tu guna ni. Aku mungkin kita kan jauh jauh ni. Bukan kita tu kalau lepas state house, kalau kita guna polis kat dalam. Ingat ni lembu tu, kita ni mungkin mungkin kalau kita ni. Yang guna aku mesti ajar boleh. Anu hari ini aku boleh. Ani aku boleh atau aku dah memandang ini. Orang amat lagi. Kau boleh cerita tu orang kau lagi nanti anak itu. Kau mandi boleh nawa tu dah aku so aku mesti jual kalau kerap. Mie ni macam ini perai itu tak yang mana orang ini. Ini ini mesti makan kira orang mana kerap orang usir usir lagi. Aku kerap orang ini macam ini. Anjing apa begini lihat ini. Enak so aku nampak melulu. Aku limbah ini suku. Ini tu tu tu lembih ni. No tu kata si Maria. Kamu kau ni tukin, na tukir orang tu rumah lekat arahan. Na aku orang orang kiri ni pernah dengit tu.
1: Kongai, kau mahu kami juga cerita ini na tukir ada roda.
5: Eh, kongai bija bagi nak ring barang ini nego guna.
1: Kau
5: mama nolak sih kau ni leju. Kau mama nolak sih kau ni leju. Kau ini kibrit ni presiden kura amune. Ane ni tahu, tu nya amune ni tahu. Kau ini kini mana presiden mana kau kima kau minta. Lagi ni bayi ni kau Kau ibrahim sedia ni, anggota kuah mukul kau ya tau, arah, na beri lu ni mau sama. Nampaknya ngafod bau. Tiada sesuatu yang kau kata ikhwan, cik itu mana gegere, cik itu mana gegere. Kau mula sama kami cik orang ibrahim sedia ni, nyaw. Aku ini, tiada apa kau lagi. Magitnya agak ni mita ayu. Kau kira mau ibrahim sedia kau lagi? Itu kah, amak itu. Kau gegere kau itu, kumbu kau ni nyaw guna media, kau gegere kau itu boleh. Kira tu gugur itu boleh boleh. Kau kah macam ni bikyo. Ame tu kebir tiur apa presiden. Tanya no boy. Presiden apa presiden sebeni. Kau ini kamu kira leh presiden apa kamu kau kongen. Kau kongen mesti aji ke? Aku tak yakin bela aku kan. Kira mana gila kisah bela aku lagi ni. Tom kau itu angin. Nawa kisah bela aku senyain. Kau jangan boleh. Kita juga tak yakin bela aku ni. Amu ni lagu cikgu kau soman sa. Kita juga tak yakin bela aku. PSS tu angin. Angin tiada siror na na bayin kaya si. Angkut kebun orang tu. Tiada bayi orang tu kuagi ille maya aje. Aku yakin tu kau buat negara boleh boleh. Onge onge mesti aja bicok. Ima jaga siapa kau ibu cikura. Masa ni lagi tiada ibu ini. Angkut kau dengan tu presiden. Kau ni negara ibu. Kamu angin kamu saya bicok angkut. Jika negara negara lepas bicok angkut kamu bicok angkut mana kau ni? Ya ni onge mesti aja. Aku yang ibu tu presiden. Kau tu tak mungkin tanya aje.
1: Angkut. Perwira nagi nyera orang yang masyarakat babon juga. Nange samge mandi nene studio sikit tuinin betul. Kamu tanya sikit buat tu nago bata undet. Enora nene Facebook, agora enota nene WhatsApp. Serigo nyon kage buat ulungeten. Ulogo bata itaman agageng.
6: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movie.
7: Iwega abemet, engu wagindo, kuitun kongete Emo FM. Ninyo tugu.
8: Atinye kama ngine tale baba gastane ni ngwe tukule le mite ga go tekingu ni site angwan na go jisi bi ko logo yega be me juto go engwe ginta go ngete emo fm ne somanun kwa ne Stanley arab sugu te kago ma director general ne ba kibagenge ne gi gitai go telel che chame tap ke ngru tai ta aglai se tengwar tine ga be moni national transport and safety authority nataga ko nahashon kondiwa kolega kwa uchet na ibe serikali eng chigilishe tenebo karishe kwa kama nuchet no eng ripse tenebo sabi tabiiga aga kora kegergele baishe eng orsunwe gap imoni karishe kya che ichen kororanindo ni maga tako sambi gap imoni koti tatu chano toga kusukei aga kondiwa ko tatu tuk chigilumda serikali kwa kama nuchet no ago manyalu ketashi ngalega aba
9: Before we register a vehicle, we inspect them. For locally assembled vehicle, we do it at NTSA. It's called pre-registration inspection. And this is mostly commercial vehicles and PSVs. But for private vehicles, they are still inspected by KEBS, sometimes at the point of export, before they arrive. And that's the reason why we don't expect them when you are registering them. But after 1 year, we expect the same to be inspected. We don't just assume that the vehicle remains the same condition as it was. The vehicle roadworthiness becomes very critical. Because in road safety, we are talking about safer vehicles, safer road users, and post-accident response. So the safer vehicle element, we cannot assume that once the vehicle was inspected at the point of registration, it is forever roadworthy.
8: Tesetai kogimiti MP nebo Kuresoi Muratai nekonyitote Joseph Tanui kole nyalu eng kontraktaek tugul chekikikochi boisiet nebo kosulda boisionikab serikali koger kole kesuldae boisionichoto komamite kakaetabkei yekongongalali eng komasta nebo Kirenget eng kasarta nekorutechi asikobit koger oleu teksosiek tekset nebo oret eng komasatak neboto oret notok nebo Mauche Kiptagi chagoi Silibwet akomwa ine kole ngandan kikikochi boisiet contractor kotomo koitita komasata kosuldae boisiet akosom minister nebo ortinwek David Sirchir koger kole kagilgilie kot koitita contractor komasata kosuldae boisionotok.
10: David Sirchir notok waziri nebo barabara kuyokwe contractor nuko number 1 contractor nebo Mauche ole Nguruone welekea Kiptagi kumbakumaita kemwa kila akot tiyar kukikoito tender. So waziri Davis Chirichiri kemache kutorete kabisa ake wikini kora kukwe ngab kinte priority ora lakini kumwe kutorete kukwe kontrakta kunyo barabara kuhi nuhu kontrakta nuhu kukwe barabara yata masio kuelekea Chiabara kuelekea Uwecheko kuelekea Kiptagi barabara wana kinto la.
8: Akchata ko logo yega be meeting nwaginda ko ngete Emo FM the type jit kete shoni ole nyorchini logo yega be meeting tito atin kasarta ne nyalu agina ile tese tangi nguni ureria tambire tap keldo notaga nebo World Cup ago ibune Emo FM alage ngurerio che chota ka genge eng agenge nyoru logo yek tugul kotinga ak timishe gurere ni ga ko lisha ka kala ke chang eng K24 TV K24 Plus ak K24.digital ko ko jutenga nguni round of 16 timishe ga angwanu chota ko Canada Brazil Paraguay ag Morocco. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats.
7: Jotok koga logo iwega bemet eng nwagindo kongete Emo FM.
11: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
12: Ketiset nyele
2: FM kogete shiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopool. Itin piik chesire milionishek angwan eng petut agetugul. Emo FM.

0: Kalau kimbatnya wendy kita ingat tu, kalau yang gigi mengganggu non, anai je kan orang nasir ke agci ya, kalau wii kapesa, aku tesis kapesa, ngalek ke subuh ke, cuma kaya amga radio, amungo tamga tu kuki jam gigi mengganggu, kekir radio kapesa, kekir emo, ha, karena nengungo itu kalau yang kimbatnya wendy, agi tengah tu kengalal, nengungo yang nengalal, anai mandai. Kongko kas cita ni mioret game mau ngalek, kebar ngukta negiwo ne, apa gue injendet. Dari kau seksa kau jatuh jalan dah asyik kau ikhnya urul gue kape met in wagi dogi cut side hustle being mood and side mood lagi. Ni check in confirm location, amat je tewe gak wagi nyesi mai tewe gak conference lagi mau wagi je lehi. Imi tenano in size jeju. MIFM.
1: Hai. Baca mana
0: ni? Nemi.
1: Aku ni apa je lehi anu.
0: Bye bye mati nyengal.
1: Ye boro no ache le ye le jabji maya atbas tau
0: ale jabji maya atbas la ni nye ke ngusi timin ke butu ra ba ba bat ka we
1: ye ma da ambini na nye we kwa ba sa ma te ja ma ya ya ke yo ya ke yo ga ku ha ta pa ta no ja ma
0: eh eh
1: butu butu ke ye ya ti na ma na ke jabji maya na no ta no ja ma
0: ge le nya lu ko nye ne ke jabu
1: ta lu nye ke yo ge mi ri swa ti ma ta no ja ma ile nya ambini ko kwa maya ta da ma no
0: Ani, ni nyor ko la aja ila ka maya to.
1: Eh,
0: ko la aja ma ko maya ka gamba ko be.
1: E goro be ja ba mo ni we da le una re ja ma.
0: Go go je mo ke.
1: Ka be ja ba ko na to negli gina arda mel ga bar na so. A ya ga wo buru wa ti ti to ja ma.
0: Eh, ni asri bu.
1: E ya we ko lu ma go to ru ne ti ani no la ba na ra bu we.
0: Mi ni ga u ti ga ger teri si e.
1: Yeah,
0: kau tiada lagi mana kau tiada mana yang kau guna jama. Okay, asal jasa, macam mana? Mana ni lambo conference?
2: Tiada apa masun.
3: Wei jama, kalau kita ramu ya siapa dia? Sudah tua mune.
0: Bye bye.
3: Ikan dengan lega apa sahnye?
0: In.
3: Kau dah tahu miri kau ni erbuan aku marah sih. Aduh, aku
0: tinggal. Hei, lepas ada kalau kau tahu miri ya.
3: Iya, kau lepas tak ikut kau tak pun miring kau berani ni. Kau kau di sini mana kau tak pasang kau berani kasih ni kau. Nanti kau kasih mana pasang ni.
0: Oh, so
3: mana lu kau
0: in?
2: So
3: mana lu kau
2: siorur
0: pasang?
3: Kau mana lu kau siorur pasang? Dia joruh aku ni. Kau kau mana ayat ni? Ibu kau berani kasih kau.
2: Aja.
3: Kita tak pun miring kau ni. Kita tak kau ini joruh.
0: Eh. Ah. Dua tak kau masuk.
2: Rai si pasang.
0: Nanti yang bayi.
2: Tinye chiu.
0: Nangwamda ne.
2: Tinye chiu kiangas kiri tinye chiu.
0: Tinye chiu.
2: Eh.
0: Kibudulji.
2: Budulji.

0: Jelly double table. Give me the inside hustle. Big mood inside mood. More jelly hustle. No mood going on. Taban in order. Go more jittle jittle jittle. Big mood.
1: Younger the hustle.
0: Inside mood. Younger. Kino kuma na go igiri lega ibo isi.
1: E matongi imsi igi gipto iki amiga ago ma o lugisi o lugchengo.
0: Wage lugo ma o lugiga me.
1: Ile go ngai dasi ni gipto ijo ko bare garucha. Garucha. Ama vitu anako beli timba mungu. Agile nane ne boati ne. Ana ne boati ne. Anako bira mbaba ngo.
0: Jele bua jele mbaba.
1: Ako lugara na nyamune anagege.
0: Anagegeri.
1: Koken. Ishu si aju kampo ya ne nyungo be jitu ndano la. Ogo I ni mi wanyi gila teke. Si yoke si si teke. Lekin yorungo I diajar se te roko ya to giwe.
0: Kana dali wakiru ke lego. Kau angus posti nampak ngah tu.
1: Ini kalau sih jangan ini leh ji. Si kori gay ni wan kau gay ni kubahande. Kau leh ni mana lagu angus? Aku kacian customer. Kau kau lagi so nik tu kau lagi
0: orang.
1: Kau pernah itu kau lo so kasar tu kau minko gay.
0: Bukan aku. Emma FM.
2: Emma Sanela.
0: Hello.
2: Dia mana sih ni? Mesti awal datang ni jam.
1: Gi bye bye sih.
2: Panai ni sih tu.
1: Wow.
2: Tadi orang ngalai lah soalnya, tapi mungkin mereka tak betul na.
1: Ida yang tak betul na, wajah tanjat itu dah yang gila.
2: Aku angin mana, buat dia bilah. Tapi orang ngan tak buat dia bilah.
1: Eh.
2: Orang ngan tak aku mungkin na.
0: Mhm.
2: Yang kau baca ni tu ni, tu kau kau tu dah, tu kau sebut dia
0: bilah.
2: Mhm. Nada kau semua kena alai. Kau baca kaki buruk sampai kau jalan nak buat dia bilah.
0: Korang nggak bisa.
1: Yari, kau kau berguna atas ni juga lebih dunia.
2: Kain korang nak hati muda, dah muda buat dia. Bila si muda betul nak ukuran, nak tahu ni nama siapa orang ini. Kau agak ni tenar, makan yang mengkuran dah. Ini nak suruh kita apa masa nak kau yang bila jaga kamu loh ini. Kau hanya nak nak dari nama orang ni tenar. Tunggu
0: lagi jenah.
2: Aku tanya masa itu kau ni siapa? Siapa tuang cuma mana nyuna tu in. Jadi cukup ni seti ni. Kami yang mana nyuna tu. Pakai
0: nak kila lang ni amuru anggo yang ni Marta. Abah tu nak bawa sandwave. Tos tebu tiad guni. Tos te lepas ni rabi ni kani oktair iya oktair rabi ni kau telia corwa anak gula aku yang ni mema eme tabin je. Ama cawal engine mati te western nafasi. Sandwave ni guni kami te eme tab Kenya. Sandwave kau engine itu je nafasi nautan very fast. Aku ni magi oktin gi iya okte one to one. Yani dollar isha kau tan je Google. Ya nanti ni kita support ni family juga kita ni tenim mati ni kita bersang. Kau mami ajar tu kau gany, nagi okta kili gany es mera kau bayi jion kau kagoi. Pasien sandwave, rabi ni kini okta sayi, koi te sayiu. Sandwave wallet kau kita cakap bisa sih kau taratin. Eh, ini pasien ini orang itu nanti nyum nyum ni. Macam itu si rabi ni account nungunget wallet nungunget. Ini jero direct ni mpesa, aginde. Ini macam ini pasien rabi ni kau kita ni ten sandwave wallet. Ini jero inside atau tu kul inside ni kau macam so. Kerja lagi nyor juga Sandwave account. I download ni gitu Sandwave app. Jika anda create ni account, iger lagi bayi send promo code MOFM. Agi nyor juga $5 credit. Buat ilah kau week yatan jatai coba bayi send. Agu anda $10. Kau nyor juga $5 ni yatan N account ni nyuanet N betul tak Brian.

0: Ok, yi bay bay kabisa, yi kwa tin kwa ron pa mong ay nuk wari winin kongeri.
1: Ika?
0: Ak pa mong ay nuk tuk tin wari sin nyong kwa ye chun vete na nana nyo wang ka apkir wo.
1: Mhm.
0: Ange ti nwa ya wero no?
1: Mhm.
0: Oh man, ne wajam gitu bos tu nak gue lu, orang macam ni gitu jasa mung, angin gori pun awak mati perahu mahu hari ni, awak macam tu jauh bermu ke tu, mana mahu yau tu bermu ke tu?
1: Hmm.
0: Gori gitu ne, bos tu nak hari ni gitu ne, orang amu mahu tu mima kos, aku gori gitu awak tegi tu, cai gua gua ni, amu sih ni ada semua macam itu gua mau aja.
1: Hmm.
0: Amu cerita aja, geng gua ni gitu anak gori gitu awak tegi. Atawa itu pun nawaya, aku tu kebanyakan kakak jual tu, kat tu tu, kat tu cawan tu pun.
1: Kongai ni asin ya, kongai yang kita perasan. Alright, sekiranya aku nak tisu cuci ni angkos kelengku tapi tu tak berani. Akhirnya bila, $38,000, mesti tengok lagi kau je $38,000, 0725 aku bekerja nombor 008, kau kau ni $38,000. Eng duget number 7. Oh iyo gongo ira api baisha nyosili kitwe mangong mungu man. Sauti kuko kako bais kapesa. Chita na kaki kaji 38,000. Ka 19,000 aga nyila eng. Gongo ira iri rabishek. Nga chita aga na chepche baraka gosup chicha. Eng duget number 7. Teke mi duget number 7. Nga chita na chepche gosup chicha. Ki kaji something na nyakne. Ichile kicho star 441 ash. Agi 11 kicho duget number 7. Nga jita na jab ki gaj agne 38,000 agne. Magere ji sawa. Akuna. Akuna. Star 441 ash agi 11 duget number 7. Kiwe kisi ako nyege nyoro chita nata ni kikwaji ni 57,000. Chita nejutu saa hiko nata ni kikwaji ni 57,000. Star 441 ash agi lewe mkitio duget number 7. Arab Gilaj, chita barir karnet.
2: Uamune baishe chu.
1: Amune blab chuo.
2: Lama ke? Ia bagi tu jangan bana, aziz tak bana. Ia krom sekarang lek tu.
1: Krom
2: bukan kapsa. Ah, ia kan aziz tuan mangga tu alis sekali liau.
1: Aja mangu mungkin itu korang darah.
2: Aja mangu, kiri lagu tu leklan met ko legere dalil legere, ige lemi kapsa. Arai boleh je tu.
1: Woi.
2: Ika kim masih ni bagan korang cakap kesas kapal biasa tuun kecam tu.
1: Tuun ada.
2: So kira kesas ni ro, lagi ni agna ko kecam zai. So kita macam semua kita beri, kau macam kita berak. Inga tiada macam kita placing sis. Inga tiada macam kita ni tenda member ni tenda member ni tenda sah. Kau macam kita toilet boyot. Agun tak apa apa aku macam sah sendiri pagi roti. Kau kau kita ni mama ngu. Agun tu ni lagu cutup je. Agun tak kita mau sesen. Kau kita sesen kau macam nemu. Kau lagu cepat panit nota cutup je tuai. Amu ke kau yakin munggu ini? Agama je si ti wekanya, uti aje kau sihirta kapsa, tu tunjuk ke nyuun kata kenye, kongkong apa aisha tu?
1: Kongkong, kalau nyuun cikat aginya mangung munggu, tiap kesas kau balbi, Martin.
3: Jamke mau ya?
1: Missing.
3: Amne studio.
1: Bye bye,
3: kita balbi yo.
4: Kabisa Miwel.
3: Wan magasra itu ko.
1: Kewanu agani ni pembaga.
3: Lagi ni nebo korong ke miso kini awam mui ni anu ya kita na anda non. Oh le ni tenda gaya ini mje. Suka bi ko buat jam nyaca ni ni enda awan ni ni. So kini awam mui ni mat ko geri kini en ko anda non ni kawan. Pembaga jam enggak anda kita orang mungku pakar na gule bawa nyungun ni. Kumnye kora, ama angori boys hicho onduan, mati ngogi kasa sano no, no leni ri, onda no, mati magenge ngalje chang, asiko bid, kuko ni jo bagene tu kunperuto, ne amongo alivi chano kumwa mete na kene, so kongo mizung mawaya.
5: Matita gangetle nrabi shakte chang, iyo kto nrabi shogoba emotunwe kabsang, ku.

0: Samuel ba yap ko ngoli panarok Samuel ba yap ko Alright mami ba yat ngenyor banat ngoli bona loy bangi banat
1: Yes iya mune mawaya
0: Ida magai
1: Yes ki bai bai ye ngoli panarok ya mawaya
0: Dio
1: Nakombali to sarunda we rani mawaya. Yo katago kaso boys chuka kimiten ere otita kole kole uyoya mege no kabaka ta bonda ni ngamungi kasas kora ko kingwa we ran ba goya katuga ago tuyo kara kwa anda ne gisite ago so me san kwanda ko ki yai ki nemye kwanda la ini ningi kasas we ron ko buyo kito kole chef kisasu tatungi tamana ni tikeme kumiten aba
2: Hai.
0: Kongai. Arabrene.
3: Kongai. Toi kama ngalaji kichana yandana. Anai goite sataka. Na kwa kanisa au goite sataka. Kwe ni nanne. Ni bunyo kwa na kwa ndana nyine tamu. Ndangi ngalaji kame. Kuko gere kame kulinda mata uno ngalie. Lakuan yang minggu, kau kaya apa? Asyik obit kecemuan yang minggu. Kamu kecemuan kau cebios anak namu kime kah? Anakku kau. So, kamu lewe orang tu. Kau ke nyai ne? Kau yang ke nyuri cina bayi. Mama cuci inya kuan ini, kuan bapa kau. Mami sini tinggal kuan usia kau. Ingat kuan tak kuat enggak? Menaut tengkut tu. Lagi ni kau kuan tak sayi tu kau nongki nyai, nongki bayi. Aku so mesat. Kota tunggu ni, kalau waktu ni nak awogi kawita, kiko bi tu negi unan ni nol taga, koko arung kalau waktu baru berlengi, jawa apa muka sini, kulle ini aga engkau ni gile garuchon, gile tiar nasi kiko bi tinjungi bu, so weiran ni mami gine urengen, aku mama gitu kopo nol, kopo juga bi laki isi gote, aku lele nuri unan, engkau utiba, engkau
0: Kongoi mising arah berde, kewang mui tentu jatuh kore negara orang kongoi kafisa, aku terbawa yot koi ne.
4: Umeme si ufahari ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha, umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
0: Right, kiwa nguna tite tuchene ya ngosko lungo tapetu tabrane kwa unato na kutye tege shek, ayengi tege. Selvi.
5: Yes.
0: Amu mago big aserta hii. Ngeje yang big five.
5: Big mood
0: eng day ga isek ayengi tege jato. Kigaji jitukul 10,000.
5: Mage reji sayi na mi system.
0: Star 441 ash agi lewe kiche duke na buwan. Kiche yang big. Five, je gaya, jadi kau jenis itu kul 10,000, 10,000, 10,000.
5: Yes, kalau kita suai 1 minute, saya ke dago asyik semua.
0: 3 minutes, je gaya, agak mending kul pas studio.
5: 10,000, 10,000, 10,000.
0: Star
5: 441 hash agi aduga number 4.
0: Araga, otu ya kau get silingi shek. Ele butaman, imagine 10,000 kau ni 10,000.
5: Kau gaya itu safari tak genge.
0: Kuna tak kecio?
5: Duga number 4.
0: Orni chita netai ramu ngu nipa jita o 0727 ako beki nabaru ngu 586
5: Kigure Eliab Some buwana
0: Eliab very nice Kungarnya ra viri mnabisek Tuma piga ngwano 10,000
5: Kimeje big tamana agenge big 11
0: Onga 11
5: Big 11 yes big tamana agenge
0: Onga tuma agere li big tamana agenge
5: *441# agi aduge number 4
0: Orni chita age 0724713
5: Miriam gure Miriam
0: Miriam very good Orni chita age 0712544
5: Tagemeje big 8 bwana *441# yaduge number 4
0: Mewolda age
5: Keyagun 10,000 yaduge number 4 keyagun 10,000
0: Raji tane gure Silvana Silvana zia nenduge number 8
5: Kimeje yaduge number 4
0: Nyo duga number 4 aragaraga Orni chita age 0727922 Nganu msalbe
5: Gure Judith
0: Judith very good Orni aga kwa namba 0724 Ako beki nambare nye 753
5: Kimeje ejil *441# Ya duga number 4
0: Aye nyegei Aye nyegei Tuma biga tau
5: Toke meje big 8
0: Tuma big 8 Enya tak Engos kwa lingu tabe tabrani Nge mete guna Ngo gaita machinit
5: *441# agi aduge number 4
0: Kungetikane DJ mwaya
5: Keep salve mwenyewe
0: Kumakunko skolungu nekararam kumalo Kwa itzami rapto Azoko vito metukul Engore noten ba agenge Eng agenge Engo skolungu noten nekararam Nipo vitu tabrani Yutok Ko Imo FM
2: Gunon ko site tamana ako inge nebo kaskaling aka Zesta Superhero Jam. Aljinge Zesta Jam nebo 100 grams anango 200 grams ako bebe njilo ako guk anyinyindo ama non kitio. Inyo chinige airtime anango data matiga nko sirin anyinyindo apoibo yet.
6: Chu kologo iwe gabemet eng nwagindo koitun kongete emo FM ninyo tuguri.